sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
4: Suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
7: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
6: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
7: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
6: Apaan sih?
8: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Go!

0: menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
2: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
2: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
1: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
3: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
1: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib datang buat ngelihat mobil-mobil terbaru, kendaraan listrik.

bakal diadain dari tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Dome Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpul lah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal bikin wadah

Explore. Perkara musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: Semarang dan datang ke acara Lost in Transition A Showcase by Many West. Setelah 7 tahun berkarya, Many West bakal bikin showcase yang mempertemukan berbagai fase dari perjalanan mereka. Bakal ada juga penampilan dari Good Morning Everyone, Beverly Line, Uplift, dan Fort Salta. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp50.000 aja sahabat suara. Lost in Transition A Showcase by Many West bakal diadain tanggal 4 Oktober 2026 di Blue Sky Lounge Bar, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaraIrama dan @many.west.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

0: Morning Food.
1: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi
1: temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sembilan puluh koma dua FM Suara Warga Indonesia.
2: Ahelah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
3: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu, radio bisa streaming online.
2: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
3: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
2: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
3: Serah.
2: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
4: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: sini ya bentuknya.
1: Oh iya, benar. Hanya cukup sesendok minyak ya. Itu sudah bisa mematangkan.
0: Tapi selain itu ya, tadi kenapa? Waktu dari bawah kan ya menuju ke sini gitu. Rada ada pemanis sih di apa di ujung apa itu namanya itu di ujung jalan Jatinggalah itu yang kita mau ke Gombel itu.
1: Iya.
0: Itu ada bunga-bungaan. Ih, bagus sekali.
1: Oh iya.
0: Tapi yang kayak, Buya ya itu ya.
1: Apa?
0: Tapi Buya bukan sih.
1: Enggak tahu aku.
0: Tapi itu bagus banget.
1: Itu yang kayak sakura-sakura gitu ya. Emping-emping gitu ya?
0: Enggak, bukan
1: putih
0: ya. Sih.
1: Putih ya dia.
0: Putih. Jadi itu bagus banget. Ada pokoknya, dua pohon kelihatannya sih.
1: Itu sebelah kiri ya?
0: Kalau kita naik berarti kiri.
1: Benar. Kiri kan? Karena kalau misalnya kita lihat kanan, wah meranggas. Nanti betul, begitu betul, betul. Begitu udah mulai dekat ke apa namanya pos polisi itu baru agak hijau.
0: Oh iya.
1: Baru agak bener, adem bener. Tapi yang dari bawah tuh wah bener-bener ya. Hati-hati ya buat sahabat suara ya kan. Karena kalau misalnya emang takutnya gini loh Ki, ada orang buang puntung rokok. Pikirnya kan udah cuman puntung doang nih
0: itu. Bahaya
1: gitu.
0: Banget sih itu.
1: Karena bukit, itu kering
0: bukit itu banget. Ya bukit itu sampai gini sih. Itu gak ada yang punya niat mercikin air gitu ya.
1: Mercikin air, kita juga kan butuh percikan air.
0: Tapi iya sih kayak aduh, ini kasihan banget.
1: Segera ini ya, jadi warga Semarang even malam loh ya. Itu kerasa kayak wah, tinggal harus dibolak-balik mateng.
0: Lebih hati-hati sih untuk cuaca kayak gini tuh sama api.
1: Iya, gitu. Benar.
0: Lebih aware aja.
1: Benar. Gitu. Dan aku tahu loh Ki, kalau misalnya ini kan tanggal muda ya. Sebetulnya orang-orang tuh kalau misalnya spend duit sih bisa aja. Cuman

0: juga kerasa panas.
1: AC-nya gitu. Anget.
0: Iya benar. Ya,
1: bukan AC-nya, AC-nya dingin, tapi pantulan dari kaca mobil kamu itu loh. Bisa ada yang bilang enggak pakai solar guard. Betul. Lagian juga cuman 40% kayaknya kaca filmnya.
0: Betul, betul.
1: Aduh. Udah ya, kalau misalnya emang lagi gerah banget ya jangan dipaksain. Di sini aja bareng sama kita. Karena kita tuh bakal muterin lagu-lagu K-pop ya. Enak-enak sih udah disiapin sama Kiki. Tapi kalau misalnya kamu mau request, boleh banget. Kita tuh bakal suka banget sih kalau kamu ikutan join ya. Request lagu K-pop yang kamu pengen dengerin. Kalau kemarin ada yang udah libur sehari ya. Muhammad biasanya kan request tuh lagunya
0: Boleh. Muhammad Junior, boleh. Kalau mau request lagu kesukaan kamu lagi, boleh.
1: Langit ya. Barat, Mbak.
0: Langit Barat, iya. Atau Noman-Noman boleh deh, boleh.
1: Boleh. Mau lagu K-pop lama, yang baru, atau yang baru banget, tapi yang pasti udah rilis ya. Pastiin kamu bisa WhatsApp di 0811-2700-902 ya. Atau bisa juga lewat sosial media di Instagram, di TikTok juga boleh, di @iswara.smg. Nanti kita bakal live TikTok juga ya. Kalau misalnya pengen request lewat komen-komen juga boleh banget. Barengan sama aku Lilian Inji,
0: bareng sama Kiki P.
1: Di Noregayo.
2: Let's dance.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Mari kita mulai hari ini dengan bukan gosip ya, ini fakta ya.
0: Kalau kemarin kita masih menyebar gosip, kemarin yang digosipin siapa sih kemarin?

0: kapan juga ya? Betul. Kalau hari ini kita bakal menyebarkan fakta karena dua-duanya udah confirm.
1: Bukan udah confirm sih, lebih tepatnya aduh, liput kita dong, liput kita.
0: Benar. Untuk satu pasangan emang kayak gitu, tapi satu pasangan lain dia confirm gitu. Dan iya, sebenarnya itu lebih yang wow, hebat ya bisa menutupi itu selama itu. Gitu.
1: Sekarang 2026 bahkan udah mau selesai.
0: Iya,
1: 4 tahun ya. Kita ke yang akhirnya tertangkap kamera dulu aja ya. Lagi
0: enggak,
1: belanja.
0: Itu enggak tertangkap kamera sih. Emang pengen ditangkap ya.
1: Emang pengen ditangkap. Belanjaannya apa aja ya waktu itu ya? Kita ketemunya di Indo April kalau enggak salah. Bisa disebut dengan gaya casual dating ya. Mereka ini kelihatan kayak nyaman banget sih kemarin dari outfitnya dipakai tuh kayak lagi ya udah deket-deket aja, kompleks itu aja.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Kita di rumah aja lah ngobrol gitu. Ada cemilan nggak ada? Ya udah yuk kita
1: nonton.
0: Kita ke itu aja Indo April dulu deh.
1: Beli
0: gitu. Popcorn
1: ya kan? Betul. Nah akhirnya tertangkaplah kamera dispatch ya. Yang tidak menunggu di bulan Januari.
0: Kelihatannya sekarang udah gak perlu nunggu tanggal 1 lagi.
1: Karena kita udah tungguin tanggal 1 kadang gak ada.
0: Gak ada, malah dispatch kayak udahlah, kayak udah.
1: Kalian jangan terlalu nunggu banget deh.
0: Iya, makanya tuh. Kayak gak suka ditungguin banget.
1: Dan akhirnya ya, di tanggal berapa itu ketahuannya ya? Pokoknya di awal Oktober banget sih ya, walaupun bukan awal tahun tapi awal bulan Oktober ya. Nana sama Abang Sutopo ya, Tabi ini dikabarkan lagi berpacaran. Nah, emang infonya nih awalnya dari dispatch ya, lewat foto-foto di situ ya, bahwa mereka tuh lagi jalan bareng gitu ya kan. Dan maksudnya gini loh Ki, kalau emang nggak mau ketangkep bu ya pakai masker.
0: Pakai itu Nana pakai.
1: Mana ini?
0: Nana pake.
1: Abang mana?
0: Abang mang.
1: Terus habis itu begitu dia keluar dilepas kok.
0: Oh iya.
1: Oh nanti dilepas gitu. Jadi ya dari sinilah dispatch itu merilis sejumlah klaim bahwa bukti bahwa mereka tuh emang lagi ngedate gitu. Nah ini foto-fotonya tuh diklaim sebagai momen datingnya Nana sama Tap ya, di mana mereka itu tertangkap kamera katanya tuh beberapa kali nih. Berdua, cuman berdua doang sekali mungkin ngobrolin apa gitu. Tapi kalau ada di Acil Village, ada di Guri, Gyeonggi, nah ini kan deket sama rumahnya Nana. Situ security mas.
0: Bener.
1: Kok sering banget gitu ya. Jadi dari situlah menunjukkan ya momen-momen ini kok mereka sering berdua. Apakah ini adalah jawaban karena mereka beberapa kali ngeproyek bareng ya kan?
0: Ini yang emang anak-anak Big Bang wacanya gitu semua ya?
1: Iya, apa? Maksudnya cara modus?
0: Caranya iya, makanya kayak Taeyang ya kan? Jadiin MV dulu nih sekali
1: Mbak Ice No Sleeps itu ya?

0: akhirnya dinikahin. Apakah ini juga sama?
1: Iya, karena memang berawal dari model MV-nya TAP dulu yang judulnya Totally Crazy, gitu kan. Ini memang mereka itu pertama kali ketemu lewat project MV ini, di mana setelah itu mereka sempat ini ya, kan rambutnya si Nana di situ kan warna orange sama merah gitu, ya kan. Terus dari situ mereka itu sempat muncul di satu variety show kalau nggak salah ya. Yang di situ si Nana juga tetap pakai wig-nya itu, ya kan, dengan gayanya mereka yang emang sama-sama, menurut aku tuh di situ agak-agak weirdy gitu ya gayanya ya, agak-agak anak-anak aneh gitu berdua gitu, tapi kok cocok gitu kan. Dan dari situlah ya berkembang kedekatan mereka gitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena akhirnya dari agensinya TAP ini sudah mengonfirmasi bahwa ya benar, Abang Tabi sekarang sedang pacaran sama Nana. Terus benar juga dikonfirm bahwa mereka emang beneran pertama kali ketemu itu ketika project bikin MV. Terus habis itu jadi makin deket. Kok cocok ya gitu.
0: Kok obrolannya nyambung.
1: Nyaman, ya kan. Dan akhirnya dari situlah mereka akhirnya jadian. Katanya sih jadiannya perkapan per Juni 2026.
0: Oh.
1: Bahkan dari Nana sendiri tuh bilang kalau dia tuh lagi apa namanya ya minta dukungan lah dari para fans gitu untuk hubungannya yang sekarang lagi dijalanin bareng sama Abang Sutopo ini, karena dia tuh lagi pengen banget, dia nyaman dan dia lagi pengen banget untuk bisa ngejalanin hubungan ini dengan sehat.
0: Iya. Iya sih. Emang udah waktunya, enggak apa-apa lah ya. Boleh dong ya.
1: Congrats

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebuat

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kebakaran kembali melanda TPA Jatibarang Mijen dengan titik api berada di depan kantor bawah zona 1 Rabu sore 30 September 2026. Armada pemadam dan alat berat eskavator dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan serta mengurai sampah. Insiden ini terjadi setelah kebakaran serupa menghanguskan zona 3 hari Senin lalu. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Komisi 8 DPR RI membongkar hunian mewah ala homestay di Lapas Cibinong. Bangunan beserta fasilitas seperti mini golf, AC, dan TV diratakan menggunakan alat berat. Lahan tersebut merupakan milik Pemkab Bogor dengan skema pinjam pakai oleh pihak lapas dan dibangun tanpa izin. DPR RI resmi mengesahkan APBN 2027 dengan rekor belanja terbesar sepanjang sejarah, yakni mencapai 4.106,26 triliun rupiah dengan target pendapatan sekitar 3.435,10 triliun. Defisit anggaran ditetapkan 2,4% dari PDB demi mendanai 8 program kerja prioritas. Asumsi makro tahun depan menyepakati pertumbuhan ekonomi 6% dan target rupiah di angka 17.500 per dolar Amerika Serikat.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Baiklah ya, kembali lagi bersama kita berdua di sini di Noregayo, masih muterin lagu-lagu K-pop yang enak-enak. Tadi tuh sudah ada lagu baru kah tadi yang diputer?
0: Belum dong, abis ini ya kan.
1: Jadi mohon bersabar ya. By the way, kita sekarang mau mulai live dulu. 3, 2, 1, sambut. Oke. Nah, karena kita sudah mulai live ya, ini saatnya untuk kita juga nih. Kalau misalnya kamu mau join, boleh banget. Gini gak sih?
0: Yes.
1: Gitu. Jadi bingung kan pasti.
0: Iya.
1: Kita sudah mulai live di @iswara.smg ya, di situ ya. Boleh banget join di live TikTok kita. Dan

0: drama Korea apa aja yang rilisnya di bulan Oktober begitu ya. Apakah ada yang sudah dimulai dari tanggal 1 Oktober? Oh, ternyata sudah. Udah ada ya. Ini dari platform Netflix, itu ada drama yang judulnya Your Personal Taxi. Ush. Pacar enggak sih? Your personal taxi itu pacar enggak sih?
1: Mau dong digojekin.
0: Waduh.
1: Diantar jemput.
0: Aku ngebayangin ini yang main kan Cha Taehyun, Im Se-mi sama Cho Chung Hyuk ya. Jadi nanti mereka pada pakai jaket hijau gitu. Tayangnya 1 Oktober ya, udah tayang. Tapi jujur aku belum cobain buat nonton. Dimana drama ini ya menceritakan tentang seseorang yang bernama Ko Myung Sok. Dia ini adalah seorang sopir taksi yang ketemu berbagai penumpang dengan cerita kehidupan masing-masing.
1: Oh.
0: Nah, lucunya dalam setiap perjalanannya itu ditemenin sama diputerin lagu pilihan dari para penumpangnya.
1: Ih, seru.
0: Personal taxi di sini itu maksudnya kayak setiap perjalanan ini bisa kamu nikmati sebagai perjalananmu seutuhnya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bener, kayak lagu kita yang milih. Terus kita juga bisa cerita kalau memang mau curhat ya kan.
0: Iya, karena kan besok

0: Bener.
1: Paling aman ya, curhat sama stranger. Ada juga drama yang judulnya Between Steps ya. Ini adalah dramanya Cho Yong Woo, ada Kim So Hyun juga di sini. Aku nggak tahu sih ini kira-kira nanti bakal settingnya. Wait. Oh, platformnya di ENA. Kalau misalnya kayak gini berarti di sana nanti mungkin bakal ini ya, diputernya tuh di TV di lokal ENA, ya.
0: Iya.
1: Ya. Tayangnya tanggal 5 Oktober. 5 Oktober itu berarti bakal jadi drama Senin dan Selasa malam. Ya, menceritakan ini romance dramanya, mempertemukan tentang Park Min Jae. Dia ini adalah mantan atlet renang yang kehilangan kaki kanannya karena sakit, karena penyakit. Ada lagi seseorang yang namanya Im Yoo Jin. Dia adalah seorang mahasiswa pasca sarjana yang lagi mencari lagi nih arah hidupnya, begitu. Okay. Ini ada abang-abang sayangan kita bersama ya. Next drama yang bakal tayang di tanggal 9 Oktober 2026. Aku gak tahu apakah ini original Netflix. Kalau iya berarti nanti bakal habis rombongan ya. Misalnya 12 episode ya udah langsung diselesaikan begitu.
0: Abang-abang menjulang.
1: Iya kan? Jangan jahat dong.
0: Kok jahat?
1: Oh, jangan jahat lagi dong.
0: Tapi tuh dia itu memang paling menarik.
1: Pantes banget ya.
0: Ya ampun.
1: Kalau misalnya lagi jahat tuh, wah.
0: Aduh, apalagi tatonya ya kan.
1: Gimana kita mau marah ya kan? Anda itu ganteng. Anda bisa gak usah seganteng ini gitu. Take Charge of My Heart. Itu judulnya ya, Take Charge of My Heart. Tayang 9 Oktober, ada Kim Yong Kwang dan Mbak Choi Soo Bin.
0: Si menjulang dan si imut.
1: Imut, iya. Choi Soo Bin ini cocok kalau misalnya jadi cewek yang tipe-tipenya tuh introvert gitu. Biasanya cocok ya.
0: Tersakiti gitu ya. Butuh dilindungi gitu.
1: Abis sama Yoo Yun Suk ya waktu itu ya.
0: Benar.
1: Sekarang dapat Kim Yong Kwang.
0: Iya, pokoknya yang menjulang-menjulang.
1: Iri banget loh kita. Ada seseorang yang bernama Baek Ho-rang nih. Dia tuh menggunakan jantung buatan ya. Tapi ternyata baterainya udah mulai menipis. Lo bawa casnya gak sih? Ini harusnya serius sih dramanya.
0: Bentar deh, ini kayak itu gak sih dramanya?
1: Siapa? Ayo.
0: CSW. CSW 70.
1: Heeh. Cha Seung-won.
0: Iya. Sama itu kan, sama Mbak Gong Yoo-jin dulu. Itu kan dia kan juga pakai jantung artificial gitu kan.
1: Yang kalau dengerin lagu idol grup ya, cewek itu, dia terus langsung
0: jantungnya tuh kayak Ultraman gitu.
1: Itu drama tahun 2012.
0: Emang ya? Aku enggak ingat sih tahunnya.
1: Iya, itu benar-benar kesukaan sih.
0: Iya, makanya mirip sih sebenarnya.
1: Mungkin
0: base-nya mungkin dari sama
1: situ, ya. Di mana kemudian dia ini kan karena pakai jantung buatan ya, hidupnya itu berubah setelah dia ketemu sama Na Bo-pei. Namanya unik ya.
0: Iya, makanya
1: Na Bo-pei. Untuk seorang yang muncul di drama nih namanya yang belum pernah nemu nih, nama Na Bo-pei ini. Na Bo-pei ini adalah perempuan yang punya kemampuan unik di mana dia itu bisa mengisi kembali energi jantung itu. Kalau ini ceritanya kayak Gong Yoo-jin bareng sama So Ji-sup dipeluk langsung.

0: hilang.
1: Charging dulu, charging.
0: Gitu. Ini berarti fantasy ya. Masuknya ke fantasy. Ya mudah-mudahan nanti langsung rombongan aja supaya kita bisa nontonnya sampai selesai. Ada lagi drama yang berjudul Dr. X. Ini banyak yang nunggu ya.
1: Tapi ini berat sih.
0: Iya.
1: Karena tentang politik rumah sakit gitu.
0: Politik aja mikir udah pusing.
1: Nah, tambah makanya.
0: Rumah sakit ya. Yang main di sini ada Kim Ji Won, ada Lee Jung Un, ada juga Son Yeon Ju dan Kim Woo Suk. Ya, tayangnya 9 Oktober. Bakal tayangnya ini belum tahu sih, karena ini di SBS ya, lokal ya. Kim Ji Won ini nanti bakal berperan sebagai Kye So Jung. Ya, dia adalah seorang dokter bedah jenius yang harus berhadapan dengan sistem rumah sakit yang itu tadi dibilang Kiki, politiknya semua demi kepentingan masing-masing ya, banyak korupsi katanya gitu. Nah, drama medis ini bakal bernuansa gelap karena noir ya. Duh, di skip tapi Kim Ji Won gimana? Dan ini adalah adaptasi dari serial Jepang populer. Berarti sebelumnya udah pernah jadi dorama
1: ada,
0: juga.
1: Iya, apa? Dr. X juga.
0: Oh, sama. Kirain abis Dr. X Dr. Y.
1: Iya, Dr. Y.
0: Seberapa matematika kamu?
1: XYZ.
0: Ada lagi 100 Days of Deception. Oh, di sini ada Kim Yo Jong. Wah, ada Park Jin Young. Park Jin Youngnya God Seven ya. Iya. Kalau dari belahan rambutnya kayaknya iya. Ada Kim Yoon Ju, ada Lee Mo Seng, ada bukan B1A4 ya, beda. Yeah. Ada Lee Mo Seng, ada Jin Sun Kyo. Ya, bakal tayang 10 Oktober 2026 dengan platform TVN ya. Belum tahu kalau misalnya yang kabel-kabel di mana. Kim Yoo Jung di sini bakal berperan sebagai Lee Ga Kyung, pencopet ulung yang direkrut menjadi mata-mata ya dalam gerakan kemerdekaan. Ini jadi memang settingnya itu di tahun yang lampau ya. Jadi karena dari model rambutnya Mbak Yoo Jung aja di sini tuh berliku-liku berkelok cintaku. Dalam menjalankan misi, dia ini ketemu sama Kim Tae-woong yang diperankan sama Jin Young. Begitu. Aku udah lihat poster nih ya. Jin Young, ya Allah. Enggak semua cowok ternyata, enggak semua cowok ganteng bahkan cocok di belah pinggir. Wah, masih banyak lagi dramanya, gimana nih Ki? Nanti kita bakal share lagi ya berarti ya. Masih banyak soalnya drama yang bakal rilis di Oktober ini. Kalau kamu pengen tahu dan mungkin ada yang mau ngasih apa namanya? Review awalan nonton kayak gimana gitu.
1: Ya, karena udah ada yang tayang kan ya tadi.
0: Boleh. Atau ada yang lagi kamu ikutin? Langsung aja kamu komen ya di @iswara.smg.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wah.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
9: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
10: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
9: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
10: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
11: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

Bramantio. Adia Picture dan Dapur Film ngerilis film horor misteri berjudul Lobang Buaya yang dibintangi sama Baskara Mahendra, Karissa Peruset, ada juga Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano. Film ini menceritakan tentang Letnan Sugeng ya, seorang perwira militer yang dapat tugas buat ngebongkar misteri pembunuhan berantai di desa Lobang Buaya, di mana setiap korban katanya tuh punya luka yang gak lazim, alias ada lubang di setiap punggung korban. Wah, serem juga ya. Dan kalau kamu penasaran nih, siapa sih sebenarnya dalang di balik kejadian di desa Lobang Buaya, bisa banget kamu nonton film Lobang Buaya yang tayang mulai 1 Oktober 2026 nih, sahabat suara. Info dan update lengkapnya bisa langsung follow di social media @filmlobangbuaya. I just wanna

0: suara-suara warga Indonesia. Oke. Ini mau lanjut yang drama tadi.
1: Dikit. Enggak, nyibaknya tuh udah bener banget tapi kayak yang dikit gitu.
0: Ah, banyak gaya sih emang. Mana nih?
1: Oh, saking lama gak di...
0: Oh, masih bisa kok. Ya, karena...

banget sih, saking gantengnya sampai imut gitu ya. Nah, Love in Disguise ini kenapa kok disetting seperti itu? Menceritakan ya tentang seorang cewek di mana dia ini

0: table. Ada Mas Yusuf di sini ya, An Yusuf, ada Hong Hwa Yon, Chang Ryul juga ada, Jung Yujin yang pada kangen sama Mbak Yujin ya. Chang Yong Nam juga ada di sini, tayang 24 Oktober. Platformnya masih belum tahu kalau yang kabel ini JTBC. Temennya JT bareng jadi. Lagi banyak asap soalnya dari sana.
1: Iya, benar-benar.
0: Drama ini menceritakan tentang kompetisi kuliner gitu. Jadi para koki Korea dari berbagai negara itu kumpul dalam ajang The Table K-Chef 2026. Nanti bakal memperebutkan posisi koki terbaik ya. Ada juga yang sudah kita tunggu nih, Mas Vokalis ya. Mas Frontliner. Mas Yongwa, CN Blue ya.
1: Oh, ini yang dibilang-bilang Angie kemarin, tapi ternyata masih lama banget.
0: 24 Oktober tuh udah tinggal merem sekali, besok udah
1: ada. Mana ada. Udah mau gajian lagi tuh.
0: Judulnya Oh My God. Gitu, bukan Oh My God.
1: Bukan Oh My God.
0: Iya. Jung Yongwa, ada juga Hong Seung Hee, Lee Yi Kyung. Serius sih. Pak Yuna sama Han Se-A. Agak kaget namanya disebut. Tayang 24 Oktober ya. Platformnya Lifetime. Terus ini menceritakan tentang Tae-bong. Dia seorang aktor populer gitu, ketemu sama O'Hara. Nah. Ini yang kemarin aku cerita itu kan, Ki. Nokis drama gitu.
1: Oh iya.
0: Itu kan ya. Di mana

0: Sama satu lagi, ini soalnya kita gak bisa skip ya. Yang main itu adalah Yo Yoon Suk dan So Yoon Jin.
1: Enggak, aku enggak. Skip. Sedih.
0: Ini mereka, apa namanya? Reunian loh.
1: Reunian. Tapi oh my god.
0: The Perfect Lie. Banyak bakal tayangnya
1: 30 Oktober.
0: Iya, menegangkan. Karena ini adalah drama thriller psikologi. Jadi psychological thriller. Mempertemukan dua dokter lagi, sama-sama dokter loh ya. Dokter bedah jantung dan pustakawan sekolah, di mana mereka berdua ini kan ceritanya pasangan, tetapi

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda.

0: suara-suara warga Indonesia. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk.
1: Nah, ada apa dengan abang-abang tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk?
0: Setelah kemarin ya

0: nih akhirnya BTS mundur, ceritanya kan gitu ya yang kemarin.
1: Kayak
0: itu.
1: Kesannya kayak yang ini kayak respon dari kalau emang gak ada nggak usah diadain.
0: Benar, benar, gitu. Benar. Karena gak, mungkin gak dari BTS-nya kan kayak yang ya kita itu bermusik gitu loh, entah dengan bahasa apapun kita tuh pengennya tuh jadi satu aja.
1: Iya, reguler aja seperti yang biasanya selama ini aja.
0: Benar. Gitu. Masih mending kalau itu asli.

bagaimana tanggapan dari Kipi? Jadi sih sebenarnya sih kayak yang untuk BTS, Stray Kids kan memang dia tuh

0: Lagi kan banyak yang dari dulu ya kita tuh tahu bahwa musik itu adalah bahasa universal gitu.
1: Benar.
0: Bagaimana kita bisa berkomunikasi secara universal ya lewat musik gitu. Seringkali kan

0: Maksudnya gini, kalaupun nanti ada yang memasukkan karyanya, mengajukan karyanya, ya nggak apa-apa juga gitu. Siapa tahu nanti selain dari K-pop, ini kan Asian pop ya. Berarti kan tidak terbatas pada K-pop aja, mungkin ada yang ngateng-ngateng.
1: Betul. Gitu kan? Siapa tahu Naikila bisa masuk.
0: Bisa
1: loh, iya, bisa loh.
0: Karena Asian, gitu.

0: Emang lagi naik.
1: Aku ke pasar. Kita. Pakai daster.
0: Apa sih Bi? Gapal
1: aku. Begitu ya. Pokoknya semangat ya. Apapun pilihan yang mau memasukkan, mengajukan karya ataupun tidak mengajukan karya, it's okay.
0: Yes.
1: Begitu ya. Terus juga ini kita udah mau pamitan.

0: Thank you. Eh, tapi sebelumnya mungkin kita mau ikutan support dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Buat teman-teman komunitas K-pop yang ada di Semarang dan sekitarnya ya. Ini berarti ya. Karena nih bakal ada let's say ini berarti Noregayo event.
1: Cie.
0: K-pop event
1: yes.
0: Ya. Bakal ada K-Connect Festival Volume 2. Di mana abang-abang jurinya ini abang-abangan banget.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu ya, yang bakal
1: ini mah enak banget sih di mata. Kece-kece loh.
0: Kece-kece, iya. Ada Choi Sungyeon dari Korea, ya. Terus ada Alvin dari Jogja.
1: Waduh.
0: Bakal ada Farley juga dari Surabaya.
1: Waduh.
0: Yang bakal jadi The Judges Dance Cover Competition.
1: Okay.
0: Ya, kategorinya macam-macam soalnya. Ada yang solo group,
1: okay.
0: Gitu, dan lain-lain. Terus ada random play dance-nya juga. Ada norebangan juga.
1: Okay, asik.
0: Hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2026 di Klenteng Sampokong, Semarang.
1: Seru banget, ramai banget, pecah banget pasti.
0: Iya. Nah, buat dapetin tiketnya kayak mana? Ya, ini kan mulai dari pagi ya.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ah, elah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
2: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
1: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
2: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
1: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
2: Serah.
1: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Cie, ada yang habis gajian nih. Awal bulan kayak gini biasanya dompet lagi wangi banget ya sahabat Suara. Weekend ini udah diajak jalan sama Ayang belum? Udah kemana aja? Buat kamu yang lagi keluar, jangan lupa ya bawa sunscreen sahabat Suara, karena Semarang makin kesini makin panas pol. Kemarin aku juga sempet tuh baca berita soal Semarang yang masuk 10 kota terpanas di Indonesia. Dan katanya suhu Semarang itu ternyata sampai 37 derajat kebakar gak tuh? Buat kamu yang naik motor setiap hari, siapin sunscreennya sama jaketnya juga jangan lupa dibawa ya. Tapi walaupun cuacanya lagi panas banget kayak gini, biar hati dan telinga kamu tetap adem, mending kamu dengerin aku di Jawara aja nih sahabat Suara. Jajaran lagu pilihan Iswara selama 1 jam ke depan. Pokoknya pantengin terus karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Nomor 12.

0: RMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Ardito Pramono, Permainanmu. Buat nemenin kamu panas-panasan di jalan, aku ademin dulu nih pakai suara gantengnya Mas Ardito. Masih dengan vibe 90-an, Ardito Pramono bulan Agustus kemarin baru aja ngerilis single berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki ini ngangkat kisah soal fenomena situationship sahabat suara. Lewat lagu ini, Ardito juga mau ngasih semangat buat kamu yang lagi bertahan di hubungan tanpa kepastian nih. Kayak semacam cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh sahabat suara. Sakit banget sih itu. Kitanya udah berharap, udah ngasih ini itu, semuanya kita kasih pol. Tapi ternyata dianya biasa-biasa aja. Kode kita udah keras banget nih, tapi dianya malah kayak ya gak nangkep aja. Apa mungkin gak mau nangkep ya? Tapi lewat lagu ini, kamu bakal belajar untuk menerima kenyataan dan ngelepasin ekspektasi yang udah gak sehat lagi nih sahabat suara. Kalau soal musiknya, seperti biasalah, nuansa musik di lagu ini tuh masih Ardito banget, alias bawain musik pop era 80-an. Tapi yang bikin aku salut nih ya, walaupun musiknya itu 80-an, tema dari lagu ini menurutku very Gen Z-able. Gen Z banget sahabat suara. Kayak yang tadi aku bilang, ngangkat kisah soal situationship atau hubungan tanpa status yang sering banget dialami sama Gen Z. Terus ngomongin juga soal mixed signals alias kode-kode yang bikin bingung canggung, sampai cinta bertepuk sebelah tangan juga ternyata. Kurang Gen Z apa coba? Itu semua adalah siklus percintaan Gen Z zaman sekarang. Makanya, biar gak bertepuk sebelah tangan, kebanyakan Gen Z tuh akhirnya milih di situationship aja nih. Pacaran, tapi kayak gak ada status gitu. Lebih adem sebenarnya. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Hara, Aneh Tapi Nyata.
1: Nomor 10.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Batavia Radio Vereeniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Nomor 9.

0: 107,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di chart juara minggu ini, ada Overnight, kita lewati berdua. Mungkin kamu sering dengar lagunya, tapi kamu gak tahu yang nyanyi itu siapa sih. Kita kenalan dulu yuk sama Overnight. Jadi, Overnight ini adalah band indie alternatif dari Pacitan yang mulai masuk dunia musik tuh sekitar tahun 2023, sahabat suara. Sampai sekarang, mereka udah ngeluarin 5 single, salah satunya lagu Kita Lewati Berdua yang mungkin udah sering banget kamu dengerin di TikTok. Soalnya banyak banget netizen yang bikin konten sama pacarnya pakai lagu yang satu ini nih, sahabat suara. Lagu ini diciptain sama sang vokalis Yoga Herlianto dari kisah nyatanya dia sendiri nih, waktu lagi ngejalanin hubungan jarak jauh alias LDR. Niat awal Yoga bikin lagu ini tuh sebenarnya buat hadiah ulang tahun istrinya. Sampai tanggal rilisnya lagu ini juga sengaja disamain sama hari ulang tahun istrinya loh. Kalau kamu ngira ini lagu baru, kamu salah besar, sahabat suara. Lagu ini tuh udah sekitar 2 tahun dirilisnya. Jadi lagu ini dirilis bulan Juli tahun 2024 dan mendadak viral banget di TikTok dan Instagram di tahun 2026 ini. Berarti sebenarnya banyak juga ya kaum LDR di Indonesia, sahabat suara. Semangat ya. Tapi kalau ngomongin soal LDR nih, aku mau menekankan lagi kalau LDR itu hubungan jarak jauh ya, sahabat suara. Ingat, jarak jauh. Soalnya ada nih temanku yang rumahnya ngalian pacaran sama orang Tembalang. Aduh, itu gak LDR. Dan dia nganggepnya LDR sama pacarnya. Gimana sih? Bingung banget deh. Ya gak salah sih, tapi gemes aja gitu. Kok orang ada ya stresnya konsisten kayak gini? Nih, kalau aku baca ya, sebagian riset mendefinisikan LDR jika waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk saling bertemu itu memakan waktu 1 jam lebih. Ngalian Tembalang? Kan gak segitunya ya harusnya. Tapi kan bisa kumpul di tengah kota, ya gak sih? Terus ada lagi nih beberapa survei yang mengkategorikan kalau LDR itu jarak pisahnya harus lebih dari 80 km sampai 200 km, sahabat suara. Baru deh, itu LDR. Wah, tantangan banget ya. Nah, kalau menurut kamu gimana nih, sahabat suara? Tembalang kalian tuh LDR apa gak sih? Ya ampun, sebel banget deh. Next, kita langsung lanjut aja. Di posisi 7 ada Discoria dan Berpesta.
1: Nomor 7.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib datang

tiketnya ya. Giat Semarang 2026 bakal diadain dari tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpul lah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal bikin

kamu explore. Perkara Musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: band lokal Semarang dan datang ke acara Lost in Transition A Showcase by Many West. Setelah 7 tahun berkarya, Many West bakal bikin showcase yang mempertemukan berbagai fase dari perjalanan mereka. Bakal ada juga penampilan dari Good Morning Everyone, Beverly Line, Uplift, dan Fort Salta. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp50.000 aja sahabat suara. Lost in Transition A Showcase by Many West bakal diadain tanggal 4 Oktober 2026 di Blue Sky Lounge Bar, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaraIrama dan @many.west.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Iswara. Suara Warga Indonesia. Nomor

RMI Suara, Suara Warga Indonesia. Dan itu dia Mawar Dion Kan yang jadi Big Five kita di minggu ini. Bacanya bukan cuman kan ya sahabat suara, tapi harus kan. Soalnya judul lagu ini tuh emang dari ungkapan sehari-hari kayak kan udah dibilangin, kan bener apa kata gue. Nah kayak gitu tuh. Lagu ini bisa dibilang jadi lembaran baru untuk Mawar Dion karena punya nuansa atau warna musik yang beda banget dari sebelumnya. Lagu ini tuh nyeritain soal intuisi, persahabatan, dan momen waktu seseorang lagi ngadepin konsekuensi dari keputusannya yang udah diperingatin jauh sebelum itu terjadi. Bener-bener definisi dari kata kan, ya sahabat suara ya, ya. Awalnya lagu ini tuh dirancang kayak percakapan duet antara dua sahabat gitu. Terus akhirnya dikembangin lagi nih jadi track solo yang jauh lebih personal. Versi akhirnya lagu ini diartiin sebagai dialog reflektif sama diri sendiri yang sempat ngeremehin firasat awal demi perasaan cinta yang akhirnya, aduh, kenyataannya pahit juga. Biasanya kejadian kayak gini ada di pertemanan cewek nih. Udah dibilangin, jangan dilanjut, itu orangnya gak bagus, jangan. Tapi orang itu tetap ngeyel, sahabat suara. Terus waktu akhirnya pahit nih, kita sebagai teman kan cuma bisa bilang, kan, dibilangin juga apa? Kan, gue udah bilang kemarin. Kan, lo pakai terusin sih. Kayak anak dimarahin sama mamanya ya, sahabat suara. Kamu punya teman yang kayak gitu gak sih, sahabat suara? Orang yang kayak gitu tuh biasanya udah kemakan cinta buta. Plus orangnya tuh keras kepala, batu banget dibilangin. Kalau kamu punya teman yang kayak gitu, mending iyain aja dulu. Iyain. Tetap dikawal, tetap ditemenin, sampai akhirnya ngerasain konsekuensinya sendiri. Kita mah sebagai sahabat cuma bisa nemenin aja, ya gak sih? Diajakin keluar, galau-galau, ya udah, ayo gue temenin. Ketawa-ketiwi aja di belakang kalau dia kenapa-napa, ya kan? Kalau secara produksi vokal dan aransemen, nuansa lagu ini tuh beda dari lagu-lagunya Mawar sebelumnya nih. Iqbal Siregar selaku pencipta lagu ini ngeliat keunggulan Mawar yang bisa nyampein pesan dan dinamika cinta secara jujur tanpa ngandelin teknik vokal yang terlalu berlebihan. Kalau kata orang musik, ini tuh namanya lagu yang emang tercipta untuk Mawar, sahabat suara. Single baru dari Mawar ini udah bisa kamu request di Suara ya. Request yang banyak, jangan lupa. Langsung aja kita dengerin nih, di posisi keempat ada Caleb J, Gerilya Cinta.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
6: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
5: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
6: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
5: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
7: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
5: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama.

0: RMI Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chart juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Di peringkat ke-11 ada Ardito Pramono, Permainanmu. Di peringkat ke-10 ada Hara, Aneh Tapi Nyata. Di peringkat ke-9 ada Tulus, Satu Kali. Di peringkat ke-8 ada Overnight, Kita Lewati Berdua. Di peringkat ke-7 ada Diskoria dan Berpesta. Di peringkat ke-6 ada Sheila on 7, Sederhana. Di peringkat ke-5 ada Mawar Deyong, Kan. Di peringkat ke-4 ada Caleb J, Gerilya Cinta. Di peringkat ke-3 ada Salma Salsabil, Maha Benar. Dan di peringkat ke-2 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chart juara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Afgan, Langit Merah Muda.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

107,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Afgan Langit Merah Muda. Kalau kamu udah nonton film Agensi Rumah Tangga, pasti kamu udah tahu lah ya lagu yang satu ini. Jadi Afgan tanggal 10 September kemarin itu baru aja ngerilis single baru lagi nih untuk original soundtracknya film Agensi Rumah Tangga. Lagu ini tuh nyeritain soal pertemuan istimewa sama seseorang setelah sebelumnya dia itu pernah ngalamin patah hati yang pahit banget, sahabat suara. Jadi kayak ketemu sama yang namanya cinta lagi gitu. Kalau di filmnya sih lagu ini gambarin kisah romantis antara Kafka sama Katia nih. By the way, Afgan juga main loh di film Agensi Rumah Tangga dan perannya itu jadi Kafka. Kalau aku lihat-lihat lagi nih, kayaknya Afgan juga lumayan banyak ya main film, sahabat suara. Sebelum Agensi Rumah Tangga, terakhir yang aku tahu itu Afgan main di film Tunggu Aku Sukses Nanti. Terus Imperfect juga pernah. Kalau zaman dulu itu ada Refrain di tahun 2013 sama Maudy Ayunda. Selain main film, kalau zaman dulu itu tuh ada Refrain, sahabat suara, di tahun 2013. Dia main sama Maudy Ayunda, kembaran aku itu. Selain main film, ternyata Afgan tuh juga pernah bikin film nih, sahabat suara. Ada film Gila Jiwa The Movie yang disutradarai sama Afgan di tahun 2016.

0: Kurang idaman apa coba? Tapi satu yang disayangkan sahabat suara, Afgan itu kalau di chat slow respon banget. Aku DM dari tahun kapan, gak dibales-bales sampai sekarang. Parah. Dan itu dia ya sahabat suara, jajaran lagu pilihan Istara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chat kita selama 1 jam ini ya. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joyo signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Guys, hah? Itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Pil dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara. Kamu aja yang gak dengerin.
11: Dengarkan suara di Bandung,
12: Banjarmasin,
11: Jakarta,
12: Jogja,
11: Makassar,
12: Medan,
11: Palembang,

0: dengar suara waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body

0: dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
5: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. I'm the girl.

0: Kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Suara warga Indonesia.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kebakaran kembali melanda TPA Jatibarang Mijen dengan titik api berada di depan kantor bawah zona 1 Rabu sore 30 September 2026. Armada pemadam dan alat berat eskavator dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan serta mengurai sampah. Insiden ini terjadi setelah kebakaran serupa menghanguskan zona 3 hari Senin lalu. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Komisi 8 DPR RI membongkar hunian mewah ala homestay di Lapas Cibinong. Bangunan beserta

pas dan dibangun tanpa izin. DPR RI resmi mengesahkan APBN 2027 dengan rekor belanja terbesar sepanjang sejarah, yakni mencapai Rp4.106,26 triliun dengan target pendapatan sekitar Rp3.435,10 triliun. Defisit anggaran ditetapkan 2,4% dari PDB demi mendanai 8 program kerja prioritas. Asumsi makro tahun depan menyepakati pertumbuhan ekonomi 6% dan target rupiah di angka 17.500 per dolar Amerika Serikat.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
3: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
2: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
3: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
2: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
3: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
2: Betul sekali.
3: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
4: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
5: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
6: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay!
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Nah, ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
3: Banyak.
2: 9%-nya berapa?
3: 25.965.000.
2: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
3: radio? Di thread rame banget, banyak
2: dan
3: banget
2: soal radio. Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
3: Udah pasti itu bukan kita.
2: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
3: Kemungkinan juga bukan kita.
2: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
3: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
2: Apa tuh?
3: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
2: Widih!
3: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
7: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, wah.
9: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
10: Isuara.
9: Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: pernah dengar suara kus, kus, kus, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.

Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
5: ride. Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
9: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya benar.
11: Feel dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
12: Senang mendengarkan Iswara.
13: Iswara.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Vidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

성공! Dari Wings Food. Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara. Kamu senang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
7: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
6: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
7: Ayah aku juga kenal sama alien.
6: Ayah aku presiden.
7: Ayah aku bisa terbang.
6: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
8: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara

0: Di radio, umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kebakaran kembali melanda TPA Jatibarang Mijen dengan titik api berada di depan kantor bawah zona 1 Rabu sore 30 September 2026. Armada pemadam dan alat berat eskavator dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan serta mengurai sampah. Insiden ini terjadi setelah kebakaran serupa menghanguskan zona 3 hari Senin lalu. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Komisi 8 DPR RI membongkar hunian mewah ala homestay di Lapas Cibinong. Bangunan beserta fasilitas seperti mini golf, AC, dan TV diratakan menggunakan alat berat. Lahan tersebut merupakan milik Pemkab Bogor dengan skema pinjam pakai oleh pihak lapas dan dibangun tanpa izin. DPR RI resmi mengesahkan APBN 2027 dengan rekor belanja terbesar sepanjang sejarah, yakni mencapai 4.106,26 triliun rupiah dengan target pendapatan sekitar 3.435,10 triliun. Defisit anggaran ditetapkan 2,4% dari PDB demi mendanai 8 program kerja prioritas. Asumsi makro tahun depan menyepakati pertumbuhan ekonomi 6% dan target rupiah di angka 17.500 per dolar Amerika Serikat.

Satu FM.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
4: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari Minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh.
1: Sendirian.
2: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
2: Oh iya.
1: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
1: Enggak, belum.
2: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
1: Tahu orang lo berarti apa-apa.
2: Udah kurang kunang itu berarti itu, sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
2: Gue nggak terlalu ngerti itu.
1: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
2: kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana lewatnya nanjak lagi ya.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
0: Suara krus krus krus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
11: Dengarkan suara di mana aja,

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 sebagai juara grup A setelah menang dramatis 9-2 atas Bangladesh. Anak asuhan John Hartman yang awalnya kalah selisih gol dari Malaysia sukses mengejar target. Indonesia akan menghadapi Thailand yang menjuarai grup B pada partai puncak Senin 5 Oktober jam 8 malam. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suyudi lolos uji kelayakan aklamasi dan langsung dilantik di Istana Negara. Sementara itu, Listio Sigit beralih tugas menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbang emas keempat Indonesia di Asian Games 2026 dari panjat tebing nomor speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik. Capaian ini mempertahankan gelarnya sekaligus memenuhi target Menpora. Sehari setelahnya, Nurisa Dian Asfirah meraih emas kelima lewat cabang panahan nomor compound putri.